Opo bia me na enya hwe. Si na Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom se jata. Me nya si. Si na Yesu di mu. Kan ni mu. Abu bom se jata opo bia me na. Si na Yesu di mu. A kan ni mu. So Abu bom. Abu bom. Abu bom.